Nyuka wa kunaza, suponza dius posakpika, mananya mandasatsu, mananya rimasatsu. Dius takazospa, yaya mamatapis, oidosidatapis, koyaspa kausangi. Wa ukindi panindi, koyanakuspa kausangi, wawa.